bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Kak Dika hadir kembali bersama Anda di Tell to Tell di edisi Selasa 14 Juli 2026. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberikan umur, kita bisa sama-sama kembali di siang ini. Sahabat Kelight, seperti biasa, saya akan bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti. Dan seperti biasa pula, Anda bisa request di 0812-203-1972.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

Sounds another 17.5 FM. One Call Away dari Charlie Puth. Ini diminta oleh, disukai lagu ini oleh Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita. Lagunya dikirim untuk sahabat-sahabat Kelight dimanapun berada, juga penyiar dan kru Kelight. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih, semangat terus katanya, dan sehat semuanya. Terima kasih Bu Anita, semangat dan sehat ya. Kemudian ada Teh Susi, terima kasih Teh Susi. Kirim-kirim enggak ya? Enggak ya. Kirimnya untuk sahabat-sahabat Kelight, pendengar setia katanya. Terima kasih. Kemudian ada Mas Bono. Halo Mas Bono, selamat siang. Saya tadi tidak mengecek streamingnya, ternyata memang ada gangguan setelah, udah lama berarti ya kemarin. Kemarin ada pemadaman lampu. Nah, itu jadi lupa lagi, ternyata sudah ada yang error gitu ya. Terima kasih Mas Bono informasinya, dan sekarang alhamdulillah sudah jalan kembali ya. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Bunga, terima kasih. Kemudian ada tadi yang request itu Kang Dodi sih, sehat selalu Kang Dodi. Lagunya nanti akan saya persiapkan ya. Terima kasih. Silakan sahabat-sahabat Kelight yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 0812-203-1972.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

Sahabat Kelight, BPR Guna Dana Mitra Sembada yang biasa kita kenal dengan sebutan BPR GM yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung siap membantu Anda. Sahabat Kelight, Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratan mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Kelight, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761. Baik, sahabat Kelight, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan kita akan jeda dulu sesaat nanti pukul 13 untuk menyimak informasi dari PRSSNI. Setelah itu kita lanjutkan kembali dan masih cukup banyak perjalanan kita, waktu kita, kebersamaan kita. Silakan Anda request di 0812-203-1972.

0: banyak untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus, 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pageragang Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
2: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat, di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempan. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto mengkritik langkah itu. Atto menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
3: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetap demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam rangka berkini dan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan di sekolah ini juga masih maksimal.
2: Atto Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pageragang untuk klarifikasi.
1: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
4: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
5: Kemarau begini nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan nih puntales sudah megar. Udah daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
4: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
1: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
6: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Papua Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
7: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judo. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judo tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
8: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
1: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
9: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk kontainer box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
0: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
9: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassasendijabar.net.
1: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
11: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
12: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Produksi Suara Sound 107,1 FM. Paruh kedua dibuka oleh lagu yang diminta oleh Mas Sugiarto dari Queen. Terima kasih Mas Sugiarto, semoga puas ya. Terima kasih juga untuk Mbak Sri, terima kasih Kang Hermanudin, terima kasih. Kemudian ada Kang Ari di Margahayu, terima kasih. Ada Mbak Wida, silakan untuk request, masih terbuka luas, masih cukup panjang perjalanan kita. Kita lanjutkan kebersamaan kita di paruh kedua, sahabat K-Lite. Silakan bagian yang baru saja bergabung di 0812203 1972.

Bandung di Suara Rizal 107,1 FM Mayumi Itsua. Ini request dari Kang Hermanudin. Terima kasih. Walaupun tadi request yang pertama tidak ada judulnya ya. Terima kasih Kang Hermanudin, ini ada di Awiligar Tengah. Terima kasih, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang juga untuk Kang Adi. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan. Lagunya dikirim untuk semua sahabat Kelat dimanapun berada. Dan untuk kru Kelat, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Kang Adi. Kemudian ada Umina Yashar Yafi. Ya, panjang namanya. Terima kasih. Salamnya untuk semua kru dan pendengar setia Kelat. Tetap semangat katanya. Terima kasih. Kemudian ada Kang Ari, tadi sudah ada Mbak Sri Rezeki. Terima kasih, selamat siang. Belum request. Terima kasih juga untuk Teh Susi. Terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan. Ibu Anita juga lagunya sudah diputarkan. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sobari Sound 107,9. Satu FM, terima kasih Ibu Ucu sudah bergabung di siang ini, hanya belum request ya, masih ngewahan. Terima kasih juga untuk Kang Adi, terima kasih. Kemudian ada Pak Hani Pribadi, terima kasih lagunya sudah saya persiapkan, kirimnya untuk semua kru Kilat dan semua pendengar Kilat. Terima kasih. Kemudian juga ada Kang Maman, terima kasih. Terima kasih Kang Maman sudah bergabung di siang ini, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kemudian Kang Hermadudin sudah tadi saya sebutkan ya. Oke, sahabat Kilat, terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Masih ada cukup waktu setelah kita nanti menyimak informasi dari PRSSN di Jawa Barat pukul 2 nanti. Kita masih ada di satu putaran kembali ya, di Tel to Tel. Silakan, masih ada cukup waktu di 0812203 1972.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

0: Informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi ringkus pelaku pengeroyokan maut di Pasir Koja. Pemprov Jabar bakal bantu sertifikasi halal gratis bagi UMKM. PT KAI kecam pengeroyokan petugas pintu perlintasan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan anggaran pendidikan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 001 Merdeka dan SMP Negeri 5 Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya pemerintah tidak hanya memastikan proses belajar berjalan baik, tapi juga terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung terciptanya proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Selain mengenai dukungan pemerintah, Iskandar juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan selama MPLS berlangsung. Ia berharap para siswa mampu menjaga semangat belajar hingga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun perguruan tinggi yang diimpikan. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Jalan Pasir Koja, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Pelarian pelaku berinisial MT, 17 tahun selama 6 bulan, berakhir setelah ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok geng motor yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Saat ini pelaku telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Kasus bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 29 Januari 2026 di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Korban berinisial MN mengalami serangan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
1: Untuk pelaku lebih dari satu orang dan kemarin alhamdulillah kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap ya, salah satu pelaku ya, yang terindikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian di Kota Bandung.
0: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
2: Pertama saya mengucapkan selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah. Sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses ke depan. Ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita SD, SMP yang baru mendapatkan prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih kalau dari SD nih ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi non-akademik.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Audio podcast siaran Kilas Bandung.

0: Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mencatat ada sekitar 1,2 juta produk di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofian, mengatakan jumlah tersebut masih harus terus ditambah mengingat produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM sangat banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten kota dan pelaku usaha didorong untuk segera memiliki sertifikasi halal sehingga hasil produknya sesuai standarisasi wisata ramah muslim.
1: Nah, tentunya ini juga harus kita siapkan, diantaranya juga untuk mendukung muslim tourism itu adalah halal. Ada sekitar 1,2 juta produk makanan kita yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini perlu kita terus dorong bantuan atau dukungan dari kami, misalnya membantu UMKM untuk mensertifikasi halal, terus ditingkatkan. Nah, ini yang saya kira untuk meyakinkan bahwa wisatawan akan, khususnya muslim, akan merasa nyaman di sini. Begitu.
0: PT Kereta Api Indonesia menyatakan prihatin dan mengecam tindakan pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan sebidang. Aksi pengeroyokan terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 siang, dialami petugas JPL 227 Lewi Goong Petak Jalan Karangsari, Cibatu, saat menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api Serayu yang akan melintas dan menegur seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Namun teguran direspon dengan tindakan pengeroyokan terhadap petugas, kemudian para pelaku melarikan diri. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menyampaikan sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. PT KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memproses para pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua.
3: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Jazz Bali Sound 107.1 FM. Paruh ketiga, jumpa kita di siang ini telah dibuka request dari Mbak Wida ya, dari Jeffrey Osborne. Terima kasih sudah bergabung di siang ini, selamat menikmati istirahat Anda ya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Gilead yang sudah bergabung. Silakan, masih ada waktu, tinggal beberapa lagu lagi yang kosong ya. Silakan, masih ada kesempatan sahabat Gilead di 08122031972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung Sin Spiring Sound 107,1 FM. Terima kasih Dr. Sony sudah bergabung di siang ini. Selalu menyimak walaupun tidak berinteraksi, dan hari ini request ya. Terima kasih. Sangat menggembirakan. Lagunya tadi sudah diputar dari Mark Anthony, My Baby You. Terima kasih Dr. Sony, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Terima kasih juga untuk Teh Eli, terima kasih. BBA-nya nanti akan saya carikan. Kemudian ada sahabat Butet, terima kasih. Lagunya nanti akan saya carikan ya. Lagu request yang pertama tidak saya temukan. Susah banget lagunya. Terima kasih juga untuk Mbak Rosita, terima kasih. Nanti akan saya carikan lagunya. Terima kasih sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Kita sudah berada di paruh ketiga jumpa kita di siang ini.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

101 FM. Baru muncul Kang Doni di Cibiru, mohon maaf lagunya digabung ya. Sudah full Kang Doni sampai bahkan lewat dari 15.5 menit ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Haswati yang sudah menyampaikan selamat ulang tahun untuk Kelight, masih berapa hari lagi. Terima kasih Ibu Haswati. Mugia Radio Kelight nanjer selawasna. Nanjer teh sukses pintunya Bu. Terima kasih Ibu Haswati. Terima kasih juga untuk Teh Endang, telat juga requestnya ya. Anteng ngedit katanya. Terima kasih Teh Endang, gak apa-apa digabung ya karena lagu-lagunya oke juga ya. Terima kasih untuk Kang Nayef. Terima kasih, selamat siang Teh Osi. Teh Osi juga dengerin aja karena soalnya lagu-lagunya keren semua. Salam untuk semua. Dan untuk kru penyiar, semoga diberikan keberkahan dan sehat selalu, amin. Terima kasih Teh Osi, selamat beristirahat. Kang Dedi, terima kasih Kang Dedi. Lagunya akan diputar nanti terakhir ya, di ujung pisan. Terima kasih Kang Dedi, selamat siang. Kemudian ada sahabat Butet, terima kasih. Lagunya juga sudah dipersiapkan, selamat siang. Ada Kang Subhan, terima kasih Kang Subhan sudah bergabung. Katanya ucapannya, terima kasih telah menemani saya selama lebih dari 30 tahun sejak masih di gelombang 107,2 FM. Wah, luar biasa. Terima kasih Kang Subhan, doanya semoga Kelight terus mengudara, amin. Terima kasih Kang Subhan. Ini lagunya Kang Subhan nih, kepotong ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Kita lanjutkan kebersamaan kita di menit-menit terakhir ini.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Bandung Jeans Manis Jam 107,1 FM. Sahabat kalian berakhir sudah kebersamaan kita di Tell to Tell di edisi Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih sahabat kalian atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Nika undur diri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat sore sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Afternoon Light untuk hari ini ya. Hari Selasa 14 Juli 2026. Saya Kujang Sirilaga akan temani waktu-waktu sore Anda sampai pukul 18 nanti. Dan banyak lagu-lagu bagus yang akan hadir ya sahabat Kelight. Anda yang masih terus sibuk dengan aktivitas kerja, mudah-mudahan tertemani dengan lagu-lagu bagus yang akan dihadirkan.

Girl Light FM, Eyes of You dari Pretty Much. Okay, selamat sore Anda semua sahabat Girl Light. Mungkin Anda masih terus sibuk dengan aktivitas kerja hari ini. Kalau terasa cukup lelah, kenapa tidak beristirahat ya barang 5 atau 10 menit sahabat Girl Light untuk menyegarkan kondisi tubuh juga pikiran. Kita bisa jalan-jalan seputar kantor sebentar saja biar mata kita juga melihat objek-objek lain ya, selain komputer atau barang-barang yang ada di kantor. Nah, selain itu saya juga pasti akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus sahabat Galait, lagu-lagu yang akan menjadi teman Anda sampai pukul 18 nanti dalam Afternoon Light.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, barisan ada 1000 miles. Sahabat Kelight, Meta disebut telah melanggar Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa karena desain Instagram dan Facebook yang membuat ketagihan. Seperti kami kutip dari Detiknet, Meta kemungkinan besar akan diminta mengubah desain dua aplikasinya dan terancam denda. Komisi Eropa mengatakan Meta tidak cukup menilai risiko dan dari desain aplikasinya yang adiktif terhadap kesejahteraan fisik dan mental pengguna, termasuk pengguna di bawah umur dan orang dewasa yang rentan. Komisi Eropa menyoroti fitur-fitur seperti rekomendasi yang personal, pemutaran otomatis, dan scroll tanpa batas yang diklaim memicu pengguna untuk terus scrolling dan mengubah otak ke mode autopilot.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Oh ya, sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu. Keren banget ya, sahabat Kelight. Ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761, sekali lagi 022-4222-464, atau 0821-2085-8761.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

FM. Kita teruskan kembali Afternoon Light hari ini. When I See You Smile, Boys to Men, kerja bareng bersama Uncle Sam. Oke, sahabat Kelight, dalam laporan perdana Gemini Report Southeast Asia 2026 yang dilakukan Google secara daring, Indonesia menjadi negara paling kreatif dalam memanfaatkan kecerdasan artificial intelligence atau AI berbasis Gemini di Asia Tenggara dengan menghasilkan hampir 9 juta gambar setiap hari, sahabat Kelight. Laporan itu mengulas pola adopsi dan pemanfaatan aplikasi Gemini di 6 negara dengan basis pengguna terbesar di kawasan, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, menurut Vice President Southeast Asia and South Asia Frontier Google, Sapna Chadha, Indonesia menjadi salah satu negara, satu dari setiap 3 prompt atau perintah bersifat murni kreatif. Nah, masyarakat Indonesia menghasilkan 9 juta gambar custom setiap hari untuk mewujudkan ide-ide mereka, ya, gambar-gambar custom tersebut, dan menjadi jumlah terbanyak di kawasan ini. Google menyebut kreativitas visual masyarakat Indonesia didorong tingginya penggunaan perangkat seluler. Sebanyak 82% prompt Gemini di Indonesia berasal dari peringkat mobile, sementara 1 dari 2 perintah telah melibatkan masukan multimodal seperti suara atau gambar, dan tidak hanya berupa teks.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

Yeah, Light FM, manusia kuat dari Tulus. Anda sudah siap-siap untuk mengakhiri aktivitas kerja hari ini, sahabat Kelight? Mudah-mudahan semuanya sudah tuntas, dan kalau masih ada waktu, kita bisa lihat-lihat kembali ya, jangan-jangan ada yang terlewat. Sahabat Kelight, masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun angkatan 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung saja, sahabat Kelight. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WA 0812-5223-5029. Anda juga bisa datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Silakan follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: いやない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Asik ya sahabat Kelight dari Warna. Oh iya. Bandung siap lari bareng Taruna Bakti University atau TBU proudly present TBU Fun Run 5K 2026. Yuk ikut TBU Fun Run 5K 2026 pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di Gor Yayasan Taruna Bakti. Nikmati respect, jersey eksklusif, finisher medal, kemudian refreshment, door prize berupa PC dan HP, tablet, smartwatch, voucher menginap di hotel, dan suasana seru bersama ribuan pelari sahabat Kelight. Daftar sekarang di univest.tbu.ac.id. Harga normal Rp135.000, promo couple Rp250.000, grup 5 orang Rp600.000, serta harga khusus bagi keluarga besar Taruna Bakti dan komunitas lari Rp110.000. TBU Fun Run 2026, Run for Unity, Run for Healthy Future.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19.000.000 hingga Rp20.500.000 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati. 107.1 FM.

Seasons. Sahabat Kelight, sebentar lagi ada Everything Reminds Me of You dari Commodores. Tapi sebelumnya ada info menarik, Ketua Masyarakat Telekomatika Indonesia atau Mastel, Sarwoto Atmo Sutarno menilai Indonesia perlu mulai mempersiapkan fondasi pengembangan teknologi jaringan seluler 6G mengingat tingkat adopsi layanan 5G yang saat ini masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Menurutnya hal itu menjadi momentum untuk menyiapkan adopsi 6G. Nah, menurutnya kalau 5G lelet lari ke 6G tidak masalah, loncat saja. Tergantung nanti kebutuhan pasar dan perekonomiannya, kata Sarwoto. Menurutnya persiapan menuju 6G perlu dilakukan mulai sekarang agar Indonesia memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung ketika teknologi tersebut mulai diterapkan secara global.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional, serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

Gelight FM, Christina Aguilera. Oke, sahabat Gelight, sekaligus saya Kujang Sirelaga undur diri dalam Afternoon Light untuk hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Azan Maghrib untuk Bandung dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan nanti pukul 17.56 menit ya sahabat Gelight. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Anda semua. Saya segera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, 107.1 FM.

0: 107.1 FM.
1: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store.

Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Dalam dunia bisnis, setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. Karena itu, percayakan logistik Anda kepada PT FM Global Logistik. Sebagai one-stop logistik solution provider, kami menghadirkan solusi logistik terintegrasi melalui jalur laut, udara, dan darat untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, didukung lebih dari 1.700 profesional, serta jaringan yang terjangkau di 127 negara. Kami siap memberikan layanan freight forwarding, custom brokerage, cross-border trucking, hingga warehousing. PT FM Global Logistik. Kami menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengutamakan profesionalisme dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan jaringan kantor di Jakarta, Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan Medan, kami siap menjadi mitra terpercaya untuk solusi logistik end-to-end. PT FM Global Logistics, your cargo matters.
1: Listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
2: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
3: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

0: Saya Hari Berdiana.
1: Dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi Shalom menemani Anda di Self Sensation. Hingga titik pergantian hari nanti, Anda bisa dengarkan langsung melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya kesempatan Anda mengusulkan lagu sangat terbuka, bisa kirim ke WA K-Light di 0812 203-1972.

Dari 08 jam 10 Bandung 12 K Light 177 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, persembahan dari Rotsana ya. Baru saja juga diinginkan oleh sahabat atau Mbak Nani. Selamat malam Mbak Nani di Cicahem. Request lagunya sudah kita dengarkan ya. Salamnya untuk semua sahabat K Light yang selalu setia mendengarkan. Untuk saya thank you. Dibacakan dan juga diputarkan lagunya. Sama-sama Mbak Nani. Kemudian Pak Henry di Taman Kopo Indah, Bandung. Cry for help dari Rick Asli. Terima kasih. Kemudian sahabat Hendra Nugraha di Sore Yang Indah, Bandung. Diana Rose, when you tell me that you love me. Untuk sahabat Pak Budi di Sore Yang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, dan kru Kelai. Terima kasih, Kang Hendra. Kemudian sahabat Andi Kustejo di Banjaran Bandung, lagunya Emil yang Suraja, judulnya Mungkin Ku Jatuh Cinta, dan Schoolboys judulnya You Are The Best Thing In My Life. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat KLRM. Terima kasih sahabat Sandi Kustejo.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

107.1 FM, sahabat Kiala. Terima kasih Anda terus bersama di Soul Sensation. Dan kembali kami bisa membacakan WA yang masuk ya. Selamat malam juga Mbak Nani Cahum Bandung. Kes lagunya Kolah Segalanya dari Rucana ya, sudah kita dengarkan. Salamnya untuk semua sahabat Kiala yang selalu setia mendengarkan. Untuk saya thank you dibacakan dan diputarkan lagunya ya. Terima kasih Mbak Nani, sama-sama. Kemudian Pak Hendy Taman Kopi Indah, cry for help dari Kansley. Oh, okay. Yeah. Oh, berikutnya sahabat Jenny ya, selamat malam juga. Just as I am by Air Supply, Ibu Edith Ciwaruga. Halo, selamat malam juga, selalu sehat dan berlimpah rezeki juga untuk Ibu Edith. Lagunya James Bill Joel. Kemudian berikutnya ada sahabat Sandi Gustijo juga, terima kasih WA-nya ya. Sepertinya sudah beberapa dibacakan ya WA-nya. Oke, kemudian Cinonon, alhamdulillah senang dengarnya. Sama-sama Cinonon, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dan tentunya kita punya banyak waktu sahabat semua hingga titik pergantian hari nanti.

107.1 FM, sahabat K-Light, baru saja persembahan dari Airplay Just As I Am membawa kita malam hari ini untuk terus bersama dalam Soft Sensation. Terima kasih. Berikutnya WA yang sudah masuk di 0812-203-1972 ada sahabat Foni Widianti. Selamat malam juga. Request lagunya dari Spice Girls yang judulnya To Become One. Okay, terima kasih sahabat Foni. Kemudian Didi Gunawan, terima kasih WA-nya. Selamat malam juga. Lagu dari Lander Ichi Stock on You buat Seth Indra Sari dan kru penyiar. Semoga selalu sehat dan bahagia dari Didi Gunawan Sari Jadi. Sama-sama, terima kasih Pak Didi. Kemudian ada Ibu Tuti Supriyanti Cimahi. Lagunya, oh, lagu favorit tadi ya, pukul 11.39. Alhamdulillah, ada kenangan Bu ya. Kemudian sahabat Retno Puji Rahayu, requestnya Vanessa Williams, Save the Best for Last. Terima kasih semua. Selamat malam. Okay. Kemudian ya sudah ya. Untuk yang lain silakan Anda bisa kembali WA di 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Baru saja persembahan dari Sheila Majid, Selamanya. Yang juga diinginkan Cenonon. Terima kasih WA-nya Cenonon ya. Dan All of My Heart juga lagunya diinginkan oleh Cenonon. Terima kasih. Kemudian sahabat Sandi Kustejo, terima kasih. Lagunya Niagara. Mungkin berubah dan Schoolboys, You Are The Best Thing In My Life. Kemudian Ibu Edi, terima kasih lagunya James Billy Joel. Selamat malam juga, sehat selalu dan berlimpah rezekinya juga untuk Ibu Edi ya. Terima kasih doanya. Dan sahabat Dodi Kusuma, terima kasih request lagunya Rintangan Karimata. Hatur Nuhun. Kemudian ada sahabat Mas Sugarto ya, juga terima kasih Kasablanca. Selamat malam juga, salam sehat selalu juga untuk Mas Sugarto. Semoga juga Allah melindungi. Salam untuk Mbak Wida katanya ya. Kemudian sahabat Faris, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga, sehat selalu juga untuk Mas Faris ya. Selamat malam, sehat selalu buat kita semua. Dari Bruno Mars, Future Legend yang berjudul Well Love Stays. Salam buat sahabat kilat semua. Hartu Nuhun. Dan sahabat Retno Puji Rahayu. Salam malam juga. Venus of Williams, Save the Face for Last. Kemudian sahabat Tuti Supriyanti. Terima kasih WA-nya. Om Didi Gunawan juga terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Foni Widianti juga terima kasih. Sahabat Jenny, Pak Garsi, terima kasih. Kemudian juga ya, sahabat siapa ini? Hendra, sahabat Hendra Nugraha juga ya. Terima kasih di seorang indah. Lagi jadah, Nurus, Wendital Wita Culami. Salam untuk sahabat Pak Budi di seorang indah. Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan Boma, dan kru K-Light. Terima kasih. Kemudian Pak Henry di Taman Kopo Indah juga terima kasih. Rick Asli lagunya. Kemudian ada sahabat Lembila Nur Afif juga terima kasih dari Jakarta Timur ya. Ingin mendengarkan Only One dari Lando Ricci. Dikirim untuk teman-teman semua, untuk saya juga terima kasih. Kemudian ada sahabat Erlan Arif. Selamat malam juga. Request lagunya Michael Jackson, Someone Put Your Hands Out, okay. Kemudian sahabat Lia Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya The Greatest Love of All dari Whitney Houston. Okay, sahabat semua silakan, Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

107.1 FM, sahabat K-Lite, terima kasih Anda terus bersama. Dan kini kita sudah berada di bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation. Kembali kami menyapa sahabat K-Lite yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Dan sahabat Yadin Alamsyah, Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi Gregory Abbott. Shaker Down, salam buat sahabat Kelet, buat kru, terima kasih. Sahabat Sita Jati Handap, Cicahem Bandung, request lagunya Mariah Carey, My All, salamnya buat semua penyiar dan kru Radio Kelet, terima kasih, sudah kita dengarkan ya. Kemudian sahabat Agun, sahabat Laban Ciamis, Waalaikumsalam warahmatullahi, lagunya Marcel, Beri Cintaku, juga sudah kita dengarkan. Kemudian sahabat Alan Arif, terima kasih. Sahabat Lia Pegarsi, sahabat Nabilan Wafif, Cenonon, sahabat Sandi Kusdejo, Ibu Edith, sahabat Dudi Kusuma, sahabat Sugiarto, teman Sugiarto, sahabat Faris, sahabat Retno Puji Rahayu, sahabat Tuti Supriyanti, sahabat Om Didi Gunawan, sahabat Foni Widianti, sahabat Jenny Pegarsi, sahabat Hendra Nugraha, Henry, Mbak Nani, terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat Kelight, sampai di sini saya Indra Guna menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru Kelight mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok pagi kita kembali bersama dengan Murotal Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.20 bersama sahabat-sahabat kita dari YPM Salman ITB bersama Prof. Oktapayuda dalam kajian ekonomi Islam. Baik sahabat kira, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: قبل إن كنتم مؤمنين.
1: Pastel bisa dimulai.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat, salam fajar. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masih dikaruniai oleh nikmat iman, nikmat Islam hingga kita bisa berjumpa kembali ya melalui gelombang Kilait 107,1 FM untuk kembali sama-sama mengkaji terkait dengan serial kajian ekonomi Islam. Hari ini saya Oktava Yudha Sudrajat kembali akan menyampaikan mengenai satu topik yang cukup menarik, yaitu apa dan bagaimana mengenai bullion bank, batangan emas ya, bank batangan emas. Mungkin cukup menarik juga karena belum lama ini juga ada kasus yang lagi ramai, ada operasi tangkap tangan di mana ditemukan 74 kg emas ya. Masya Allah, 74 kg emas kalau kita konversi dengan harga emas sekarang yang 1 gram antara 2,3 sampai 2,6, yang mungkin ambil rata-rata di 2,5-an, mungkin bisa sampai hampir 200 miliar ya kalau kita coba hitung secara keseluruhan, ditemukan di satu rumah. Masya Allah. Baik, ya kembali ini karena terkait kemas, sayangnya itu negatif ya. Kita mungkin akan mencoba melihat dari perspektif ekonomi syariah mengenai emas itu sendiri dan kehadirannya sebagai bullion bank atau biasa kita sebut sebagai bank emas. Baik, sahabat-sahabat Kilait, salam fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini akan membahas apa itu bullion bank, apa halal apakah halal ya dalam syariah, apakah diatur di Indonesia, bagaimana praktek-praktek di dunia mengenai bullion bank ini, sehingga kita memahami sebuah perspektif baru ya mengenai bank emas ini ya. Baik, tentunya nanti juga kita akan menyinggung terkait dengan regulasi yang ada di yang ada di dunia maupun regulasi yang ada di Indonesia pada khususnya. Ya, mungkin kita mulai dari mengenai kedudukan emas ya dalam Islam, karena memang emas ini cukup spesial ya. Jadi menempati posisi yang sangat khas khususnya dalam fikih muamalah maliyah ya. Karena dia bukan sekedar logam mulia atau perhiasan, tapi termasuk salah satu dari komoditas ribawi ya. Al-asnaf al-sitoh gitu kan, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bersama dengan perak, bersama dengan gandum, jelai ya, kurma maupun garam. Sehingga karena kedudukannya sebagai barang ribawi sekaligus sebagai alat tukar ya, saman, transaksi yang melibatkan emas itu tentunya tunduk pada kaidah-kaidah yang cukup ketat ya. Di mana diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Ubaidah bin Samit ya. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, maksudnya jelai ya. Kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama jenis, sama takaran atau timbangan dan tunai atau yadin ya. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sekehendak kalian asal dilakukan secara tunai. Jadi di sini ada prinsip-prinsip ya. Jadi dari hadis tersebut ya, sebenarnya ada dua syarat utama pertukaran emas. Pertama, harus ada tamasul atau kesetaraan, kesamaan ukuran bila dipertukarkan dengan emas. Jadi ya maksudnya sebenarnya tidak boleh ada perbedaan gitu kan ya. Emas baik ditukar dengan emas buruk, boleh, harus ditukar secara tunai dulu, nanti baru dibelikan emas baik gitu kan ya. Kemudian takabbut ya, serah terima atau passionnya diakan dengan akad tunai tanpa penundaan. Nah, ini satu dua kaidah ya yang menjadi titik uji utama ketika emas dikelola melalui institusi keuangan modern ya, termasuk di dalamnya bullion bank ini sendiri. Kembali melihat secara historis ya, sahabat-sahabat salam fajar kilait ya. Dinar ya, emas ya, dulu dalam konteks alat tukar menukar ada dinar dan dirham ya. Jadi itu merupakan instrumen moneter yang digunakan memang sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ya, dan menjadi rujukan bagi ketentuan syariat. Kenapa? Karena ya tadi ketentuan syariat seperti nisab, zakat, diyat, hudud itu basisnya adalah dinar dan dirham tadi ya. Memang banyak diskursusnya ya, bagaimana terkait dengan kembali ya ke emas dan yang emas, dinar, dirham itu tentunya menjadi diskursus diskusian, perdebatan yang sampai sekarang tetap hangat gitu kan ya, karena dianggap lebih stabil ya sebagai jangkar moneter. Dimana sekarang kita menghadapi fiat money ya yang berbasis hutang dan bunga, sehingga ini merupakan kritik. Tapi tentunya ada plus minusnya ya, karena berbasis fisik sehingga menjadi memiliki keterbatasan-keterbatasan, tapi juga memiliki keunggulan-keunggulan. Jadi keunggulan-keunggulan inilah yang kemudian seharusnya nanti dikembangkan lebih lanjut. Tapi kembali, kita tidak membahas tentang instrumen moneter atau mata uang. Kita coba untuk melihat apa itu bullion bank ya. Nah, dari sejarah mengetahui mengenai bagaimana kedudukan emas ya dalam konteks syariah, dalam konteks ekonomi Islam. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat apa itu bullion bank atau kita sebut sebagai bank emas. Baik, sahabat-sahabat salam fajar, sahabat kelet yang dirahmati Allah SWT. Jadi bullion bank adalah lembaga keuangan yang sebenarnya melakukan kegiatan berbasis emas atau bisa juga batangan emas gitu kan ya, atau juga batangan perak gitu kan ya, dalam skala institusional. Jadi namanya juga bank. Bank itu lembaga yang menyalurkan kelebihan aset kepada yang kekurangan aset. Jadi harus ada prosesnya, proses penyimpanan kemudian pendistribusian ya, financing ya. Jadi mulai dari funding dan financing. Nah, kalau perbankan biasa, perbankan syariah biasa maupun perbankan konvensional, dia funding mengumpulkan dananya itu kemudian digunakan untuk financing, sama tapi bentuknya adalah uang. Kalau di sini bentuknya adalah logam mulia ya, baik emas maupun perak. Jadi melakukan penyimpanan atau custody atau safekeeping ya, kemudian juga perdagangan. Jadi bisa melakukan perdagangan, kemudian bank ya, trading terkait dengan logam mulia tadi, kemudian pembiayaan berbasis emas, ini financing juga emas, dan juga tabungan ya, sebelum ke pembiayaan ada tabungan atau simpanan emas. Setelah menjadi perantara transaksi emas antara bank sentral, pemerintah maupun produsen, investor ya, dan industri perhiasan. Karena menarik, emas ini sebagai logam mulia secara sejarah bukan hanya untuk alat tukar gitu ya, atau instrumen investasi, tapi juga bisa menjadi perhiasan ya. Jadi kalau instrumen investasi tujuannya untuk apa? Untuk biasanya untuk melawan inflasi ya, save di salah satu bagian dari hedging inflation ya, penurunan nilai mata uang itu juga bisa di hedging dengan emas ini. Tapi juga selain itu juga bisa sebagai perhiasan gitu kan. Sehingga menariknya di sini dia multi perspektif. Jadi bullion bank ini fungsi utamanya adalah pusat likuiditas pasar emas ya. Memang jadi prinsip, kita bisa melihat mirip prinsip peran bank komersial ya dalam konteks pasar uang, namun komoditasnya di sini adalah logam mulia. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi dari sisi sejarah ya, memang pasar bullion bank sudah ada belum sih, dari mana gitu kan ya. Memang pasar bullion bank memang bukan berasal dari historisnya ya, mungkin dari sejarah umat Islam ya. Umat Islam ada, tapi sebagai emas, sebagai medium of exchange ya, medium pertukaran. Tapi kalau dalam konteks bullion bank sendiri, berakar dari London sebenarnya di abad 17 sampai 18 sebagai London Gold Fixing dari 1919 ya, ada 5 bullion bank waktu itu. Nah, kemudian tahun 2015 sebenarnya belum lama ya, itu udah, itu yang awalnya abad 17-18 dia memang sudah ada gitu kan ya, bank yang memang fokus untuk simpan meminjam, simpan menyimpan, kemudian melakukan financing dengan bank. Karena yang kalau nabungnya bank, kemudian financing nabungnya emas, depositnya emas, kemudian finansial emas juga nanti kembaliannya emas itu ya. Dan sejak 2015 mekanisme fixing digantikan oleh London Bullion Market Association atau kita sebut sebagai LBMA ya. Gold price yang dikelola oleh ICE Benchmark Administration. Ini badan asosiasi perdagangan emas dan perak global yang menetapkan standar good delivery. Jadi emas itu permasalahan utamanya adalah kemurniannya ya. Jadi kemurnian ya, sehingga menjadi penting berapa tingkat kemurniannya. Misalnya kalau emas antam 99,94 kali gitu kan ya. Itu menunjukkan kemurniannya. Kemudian ukurannya 1 kg, 1 gram ya. Ada yang bentuknya minbar gitu kan ya, dalam bentuk kotak-kotak kecil gitu kan ya. Ada yang batangan gitu ya. Dan juga tadi ya, ukuran dan juga bentuk batangan yang diakui oleh pasar internasional. Jadi bentuknya juga disandarkan supaya memudahkan ya. Ini oleh LBMA di internasional standar. Nah, memang sudah banyak ya bank bullion bank yang di dunia. Ini ada HSBC ya dari Hong Kong. Kemudian JP Morgan, ya ICBC, Standard Bank, UBS, ada Standard Chartered, itu menjadi pasar spot forward dan lending emas. Jadi ya memang banyak di sana nanti kadang ketika tidak dibasiskan ekonomi syariah ya nanti bisa menjadi derivatif itu ya, menjadi kita khawatirkan ya tidak pada real asset lagi. Sedangkan kalau tadi adalah bank-bank ya, bullion bank utama di dunia, itu juga ada perdagangan bullion bank global, ada di Shanghai, kita di Shanghai Gold Exchange ya di Tiongkok. Kemudian ada Dubai Multi Center atau di MCC dan juga di Zurich juga ada. Itu bagaimana praktik bullion bank secara global. Jadi bukan hal yang baru secara praktisnya, memang bisa dilakukan dan sudah dilakukan gitu kan ya. Baik sahabat-sahabat, salam fajar yang dirahmati Allah SWT. Memang ada beberapa mekanisme karena tadi terkait dengan salah satu komunitas ribawi, tentunya harus hati-hati ya, karena ada beberapa isu yang terjadi biasanya dalam konteks bullion bank ini ya. Apa isu-isu utamanya ya, ada namanya ketiadaan serah terima atau possession ya. Jadi unallocated account dan produk paper gold pada dasarnya klaim kontraktual. Jadi emasnya belum ada gitu kan ya. Bukan klaim pemilikan atas emas fisik tertentu. Tentunya ini bertentangan dengan syarat takobut tadi ya, serah terima tunai tadi ya, harus secara langsung. Jadi rukun sahnya jual beli emas menurut hadis yang sudah kita sampaikan di awal. Kemudian kalau tadi terkait dengan takobut ya, yang kedua riba ya, karena memang ini kan ya, jadi gold lease rate ya, pada praktik lending itu imbalan terhadap peminjaman barang ribawi. Ini khawatirkan bisa ada riba naisiah ya, riba yang terjadi karena penundaan. Demikian juga gold back loan ya, ya ini yang berbunga gitu kan ya, dan produk tabungan emas konvensional yang menjanjikan imbal hasil tanpa adanya transaksi real ya, bisa jual beli khususnya ya, yang menjadi underlying. Jadi kita khawatirkan ya, bukan dikhawatirkan ya, itu yang mungkin di konvensional bullion bank terjadi. kemudian gharar dan jual beli barang yang belum dimiliki. Kalau konsepnya adalah fractional reserve gold maupun short selling, berarti menjual emas yang belum dimiliki atau dikuasai penjual secara penuh. Sedangkan ini tentunya dilarang ya dalam konteks Islamic finance ya. Derivatif emas yang cash settle tanpa niat serah terima juga menjadi gharar. Ini yang tadi ya, short selling itu juga menjadi permasalahan nanti karena bisa menyerupai gharar dan juga maisir. Jadi tadi ada takabut, ketiadaan serah terima, kemudian riba, kemudian gharar, dan juga nah ini ya, emas sebagai aset dan instrumen finansial, di mana dalam pandangan syariah emas seharusnya diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai aset instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan tanpa keadaan fisik yang jelas ya, teridentifikasi. Itu yang menjadi penting. Nah, itu beberapa isu yang barangkali harus dihadapi ketika kita ingin melakukan adopsi bullion bank dalam konteks syariah. Karena bullion bank sendiri sebenarnya bagus karena dia kan real aset ya, sehingga secara internasional sahabat-sahabat client ya, institusi ya, institusi internasional dalam hal ini lembaga ya, AA kalau pernah mendengar ya, lembaga akuntansi syariah dunia, kita sebut sebagai AAOIFI ya, atau AAOIFI, Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions ya. Ini mencoba untuk menjawab regulasi-regulasi atau isu-isu syariah tadi ya. Jadi bekerja sama dengan World Gold Council menyusun ada namanya syariah standar atau kita sebut sebagai SS ya, untuk gold and its trading control. Jadi memang dia menyusun peraturan syariah ya, syariah standar, standar syariah khusus untuk terkait dengan emas dan perdagangannya, kontrol perdagangannya, yang kemudian disahkan oleh Dewan Syariah institusi ini atau asosiasi ini, AOIF ini, pada tanggal 17 sampai 19 November 2016 ya, diluncurkan di Dubai, dan diluncurkan ini awalnya disahkan dulu oleh lembaga Dewan Syariahnya, kemudian diluncurkan resmi di Dubai tahun 2016, masih di bulan Desember. Jadi penyusunannya cukup kompleks sahabat-sahabat kilat ya. Dia melibatkan lebih dari 1000 pakar dan lembaga keuangan syariah dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia juga diundang pada kesempatan kali itu. Baik, mencakup apa saja standar syariah tadi? Jadi ini merupakan standar syariah pertama yang secara khusus mengatur seluruh bentuk dan jenis emas. Jadi mulai batangan, koin, perhiasan, emas industri, sertifikat, hingga akun mengenai emas dan parameter syariah untuk transaksi emas, serta ketentuan bagi produk keuangan berbasis emas di lembaga keuangan, dan juga ketentuan berlakunya untuk perak karena ini berkaitan dengan ya. Jadi kemudian mengembangkan prinsip-prinsipnya sahabat-sahabat ya. Sebentar, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti saya coba cek juga ya. Jadi apa itu prinsip-prinsip kunci di sini ya? Pertama ya, menurut AOV ini emas wajib diperlakukan sebagai aset berwujud atau kita sebut sebagai tangible asset ya, bukan semata instrumen atau derivatif finansial. Jadi ini menjadi syarat kunci bahwa memang harus ada itu emasnya, tidak boleh hanya kontraktual saja ya. Jadi bukan semata instrumen atau derivatif, sehingga untuk menghindari volatilitas ya, karena nah, kalau tidak nanti jadi fiat money saja ya, sama ya. Karena dulu fiat money sempat juga ya ada di backup dengan emas ya, tapi kemudian dilepaskan ya. Tapi kembali kita berbicara tentang emas di sini, itu untuk menunjukkan betapa emas itu sebenarnya lebih stabil ya, ketika memang atau apapun instrumennya ketika di backup dengan emas dalam hal ini, atau logam mulia ya kalau di sini. Kemudian investasi emas diperbolehkan sepanjang seluruh ketentuan syariah dipenuhi. terutama terkait dengan takabut, ya, penguasaan atau possession dan perhitungan zakat yang tepat. Jadi karena tentunya ada zakatnya nanti, ya. Kemudian kepemilikan konstruktif atau constructive possession hanya sah atas sertifikat yang mewakili emas teralokasi secara spesifik. Jadi harus allocated, specifically allocated, sudah ada nih untuk siapa A B gitu ya. Sertifikat yang hanya mewakili klaim umum atas emas tidak teridentifikasi, jadi belum ada alokasi emasnya, tidak memenuhi syarat takabut tadi ya. Kemudian standar secara eksplisit melarang perdagangan paper gold atau akun emas unallocated murni, sehingga kontrak futures derivatif yang tidak disertai dengan penyerahan real dan penyelesaian tunda deferred counter value itu tidak diperkenankan. Kemudian emas dapat dimasukkan ke dalam struktur investasi berbasis musyarakah dan mudharabah. Jadi bisa nanti kalau misalnya sebagai financing dia untuk pembiayaan musyarakah maupun mudharabah, sepanjang aset dasar atau underlying asetnya disun agar tetap menjaga integritas syariah. Jadi kembali ketika melakukan financing pun dia harus punya underlying activity-nya ya, karena ekonomi syariah itu prinsipnya dibangun dengan ekonomi real, bukan ekonomi bubble, ekonomi yang kosong gitu ya. Kemudian di sini penyelesaian transaksi jual beli emas adalah T plus zero atau on spot ya, untuk memenuhi syarat serah terima penerapan serah terima seketika ya. Jadi penerapan T plus 1, T plus 2 bagaimana lazim di Burga Konvensional menjadi salah satu titik ketidaksesuaian yang masih diperdebatkan. Memang ini ada beberapa yang masih jadi diskursus ya. Baik, apa dampak standar yang dikembangkan dari standar 57 ini ya, sahabat-sahabat Gilain? Jadi standar syariah nomor 57 menjadi katalisator lahirnya beragam produk emas syariah baru ya. Kemudian ada akun investasi emas syariah, ETF emas ya, atau emas fisik syariah, kontrak spot emas syariah, dan produk tabungan emas berkala yang kini menjadi rujukan bagi regulator dan juga lembaga keuangan syariah di berbagai yurisdiksi ya, termasuk dalam rancang kerangka bullion bank di Indonesia. Nanti kita lihat ada POJK yang mengatur mengenai bullion bank ini ya. POJK nomor 17 tahun 2024. Oke. Jadi bagaimana praktik bullion bank secara global dan termasuk di Indonesia. Jadi secara global sudah dilakukan juga, pertama bullion bank yang secara konvensional tadi sudah cukup lama, dan juga sekarang juga dilakukan oleh beberapa perbankan internasional ya. Praktek bullion bank syariah juga dilakukan secara global, misalnya Perth Mint Australia dan Royal Mint Inggris. Mint itu kayak mint bar gitu kan ya, kotak emas itu ya, mengembangkan produk gold storage atau investasi berbasis allocated bullion yang secara struktur compatible dengan prinsip syariah, karena dia jelas ini alokasi emasnya sudah ada gitu ya, bukan hanya kontraktual saja. Kemudian Hello Gold Malaysia, platform tabungan emas digital berbasis akad wakalah dengan underlying emas teralokasi, dan sudah mendapatkan pengakuan syariah dari otoritas Malaysia, dalam hal ini Dewan Syariah Malaysianya. Dia memang sudah diperbolehkan. Dubai Multi Commodity Center, jadi di MCC juga menjadi mitra konsultasi dan penyusunan yang tadi menjadi mitra konsultasi dalam penyusunan EE OIFI ya, untuk standar syariah nomor 57 ini juga menjadi salah satu player ya di bullion bank di secara dunia. Kemudian gerakan gold standard, nah ini yang mungkin juga kalau pernah dengar ya oleh Umar Ibrahim Fadilo ya, yang dikaji ya menjadi apa, gerakan sosial ya, mengusulkan dinar emas sebagai alternatif sebagai pengganti mata uang fiat ya di antara negara muslim. Ini juga terjadi meskipun sifatnya itu komunitas ya, bukan secara institusional negara. Baik, nah bagaimana kelahiran di Indonesia ya bullion bank? Jadi dia ada nggak sih di Indonesia? Oh ada ya, baru memang belum lama. Jadi perkembangan kelahiran bullion bank di Indonesia dimulai sebenarnya di tahun 2024-2025, adanya mandat undang-undang nomor 4 tahun 2023 terkait dengan Undang-Undang P2SK atau Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jadi ini kita sebut biasanya dengan UU P2SK. Yang selanjutnya pada tahun 2024 ya diturunkan melalui POJK, istilahnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 tahun 2024 ya, tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Jadi temanya POJK nomor 17 tahun 2024 itu adalah penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Nah, itu disampaikan ya, bullion. Bullion ini tentunya emas maupun perak tadi ya. Jadi POJK ini kemudian berlaku efektif ya, meskipun diterbitkannya di tahun 2024, nah efektifnya tetap di bulan Oktober, 18 Oktober 2024 ini. Secara historis ya untuk bullion bank di Indonesia. Nah, kemudian ada dua yang selanjutnya ya, dua institusi yang menerima yang melakukan model bisnis dengan bullion bank ini, yaitu pertama PT Pegadaian Syariah ya, ini yang pertama ya. Jadi bullion bank pertama di Indonesia setelah memperoleh persetujuan OJK ya pada tahun 2024 ya, 23 Desember 2024. Ini jadi bullion bank pertama, karena memang seperti yang kita tahu Pegadaian ini, Pegadaian ya, bukan Pergadaian ya, Pegadaian. PT Pegadaian ini memang banyak komoditas ya yang digade, biasanya terkait dengan emas, sehingga institusi ini atau Pegadaian ini bisa lebih cepat ya masuk menjadi bullion bank pertama. Kemudian diikuti tahun 2025 Februari, tidak lama dari PT Pegadaian, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI menyusul memperoleh izin ya dari OJK ya 12 Februari 2025, sekaligus tercatat sebagai bank syariah, bank emas syariah pertama di Indonesia ya. Yang tadi adalah bullion bank, kalau ini bank syariah emas pertama. Di kedua layanan ini diresmikan oleh Presiden RI Pak Prabowo pada tanggal 26 Februari 2025. Jadi sudah diresmikan juga sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi dan kemandirian ekonomi nasional atas komoditas emas. Jadi ya, kita memiliki komoditas emas dan ini menjadi salah satu bagian dari program hilirisasi. Jadi apa kalau menurut POJK 17 tahun 2024 aktivitas bullion bank itu? Nah, ini yang kemudian kita bisa turunkan aktivitas bullion bank itu menjadi kegiatan-kegiatan terdiri dari simpanan emas ya. Jadi kita bisa menyimpan emas, tentunya ditakar dulu, nanti ada bagian penakarnya ya. Karena tadi ukuran apa dari sisi kadarnya, ukurannya dan juga bentuknya itu menjadi penting ya kalau dalam konteks hari ini, atau konteks emas maaf. Kemudian selain simpanan emas, pembiayaan emas, jadi bisa financing menggunakan emas, gold ya. Kemudian perdagangan emas ya, itu juga bisa dilakukan, trading ya. Kemudian penitipan wadiah ini ya, wadiah emas juga atau penitipan emas juga dilakukan, dan kegiatan-kegiatan lain sesuai peraturan perundangan, dalam hal ini POJK yang diatur oleh OJK tadi. Baik, itu sahabat-sahabat ya, jadi di Indonesia seperti itu, dan Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai negara penghasil terbesar emas dunia ya tahun 2023 ya, dan posisi ke-6 dengan cadangan yang terbesar hampir 2600 ton. Ya ini ya, tentunya yang ada di Freeport salahnya satunya ya, di sana gunung emas ya. Jadi itu awalnya gunung gitu kan ya, itu diambil dari atas sampai ke bawah gitu kan, bentuk cekungan, dan di dalamnya masih ada lagi ya. Betapa emasnya memang sangat banyak sekali ya. Namun cadangan dalam bentuk batangan yang tersimpan dalam negeri baru sekitar 201 ton ya. Jadi ini menjadi salah satu latar belakang bagaimana pemerintah meng-encourage ya supaya ada bullion bank, supaya meningkat ya. Karena masih sangat sedikit ya, terbatas dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi sudah di state ya dengan aturannya bahwa direktur utama BSI sudah menegaskan ya bahwa seluruh transaksi emas di BSI memiliki underlying fisik yang tersimpan di vault. Jadi bukan unallocated ya, tapi sudah ada di vault itu kayak tempat penyimpanan gitu kan ya. Penyimpanan. Kemudian nah ini komitmen ya dan tidak menjual emas yang belum dimiliki. Jadi memang dia sudah mempunyai cadangannya yang diperjualbelikan. Oke, sebuah komitmen ini yang selaras dengan tadi ya prinsip takabut tadi ya untuk standar syariah 57. Ada BI Gold Standar ya 99,99% bersifat SNUI, ada layanan gadai kalau di BSI Syariah gitu kan ya. Sama juga di apa namanya di Pegadaian Syariah juga sama. Baik, selanjutnya 5 kategori tadi ya mungkin gambaran singkatnya kita apa perbedaan kategori di simpanan. Simpanan emas itu apa? Jadi penyimpanan kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Silahkan Bapak sahabat-sahabat kilet jika ada hal yang ingin didiskusikan ya sambil jalan saja silahkan nanti disampaikan. Jadi penyimpanan emas dalam simpanan emas tentunya penyimpanan emas dalam jumlah terstandarisasi yang dititipkan masyarakat kepada bilion bank. Secara umum kategorinya mulai dari yang akun unallocated sehingga emas dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sehingga tentunya perlu jadi dicermati ya sesuai dengan syariahnya. Kemudian pembiayaan penyaluran emas nah ini juga bisa dilakukan perdagangan emas ya jual beli fisik ya yang berizin spot dan ada underlying fisiknya tadi udah di state di BSI juga ada. Kemudian penitipan layanan kegiatan kegiatan layanannya apa ada aktivitas ketentuan kesiapan proses bisnis ya risk appetite masing-masing jasa keuangan juga ada. Baik, nah sekarang menjadi pertanyaan apa dong perbedaan antara syariah bullion bank dengan konvensional. Jadi pertama dari sisi kepemilikan ya kalau untuk bank bullion konvensional itu dominannya adalah unallocated. Jadi nasabah memegang klaim piutang. Jadi kontraktual saja. Ini emasnya ada emasnya tercatat dalam di atas kertas saja tapi bukan yang spesifik, bukan tidak ada underlying-nya. Tapi kalau di sini kalau di bullion bank syariah itu mengutamakan yang allocated atau kepemilikan fisik yang sudah jelas supaya memenuhi standar 57 syariah nomor 57. Kemudian imbal hasil ya gold rate list rate-nya di sini hampir seperti bunga. Kalau di sini tidak boleh di syariah ya, bullion bank syariah harus berbasis akad real, apakah jual beli, apakah ijaroh gitu kan ya, jual beli murabahah misalnya atau berbasis dengan ijaroh sewa penitipan atau bagi hasil murabahah maupun musyarakah itu diperkenalkan. Jadi ada aktivitas realnya. Dari sisi leverage ya, kalau untuk yang konvensional bullion bank itu basisnya adalah fractional reserve. Klaim emas dapat melebihi cadangan fisik ya. Jadi basisnya adalah paper gold. Jadi emasnya dianggap wah lebih banyak daripada fisiknya, itu enggak boleh ya. Jadi kalau misalnya di bullion bank syariah itu tidak boleh ada leverage ya. Volume harus sesuai dengan emasnya. Jadi dia tidak volatile. Derivatif. Ya ini futures forward umum diselenggarakan ya, ada cash settle tanpa serah terima fisik. Tapi kalau di bulan bank syariah, kontrak berjangka murni tanpa niat serah terima fisik dilarang. Jadi horror dan maishir masuk ke isu di sini ya. Kemudian rujukan harga ini bisa menggunakan LBMA ya, baik apa namanya bullion bank konvensional maupun bullion bank syariah biasanya sama, nggak ada masalah kalau di sini. Regulator standar tadi kalau untuk yang konvensional bisa dengan gold delivery standard LBMA yang ada di asosiasi tadi. Kalau di syariah itu adalah HOV SS 57 atau standar syariah nomor 57. Kemudian di Indonesia lebih khusus lagi ada POJK 17/2024, kemudian fatwa DSN MSUI yang lebih awal lagi terkait dengan cicilan emas murabahah atau cicilan ini di DSN UMI 77 nomor fatwa MUI 7 nomor 77 tahun 2010 ini lebih awal. Dan juga tadi ada UU P2 SK tahun 2023 ya. institusinya kalau di internasional tadi sudah banyak ya, HSBC, kemudian JP Morgan, ya, ICBC Standard, kemudian UBS. Kalau di bullion bank syariah di Indonesia khususnya ya, Pegadaian Syariah dan juga Bank Syariah Indonesia. Kalau secara global ada Hello Gold yang di Malaysia. Baik sahabat-sahabat kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita hampir menuju akhir di sini. Jadi perbandingan tersebut menegaskan perbedaan bahwa kedua model bukan pada emasnya sebagai, karena ya emas memang sebagai komoditas sah dan bernilai baik secara konvensional maupun secara islami, melainkan pada struktur akad dan kepemilikan yang menyertainya. Sehingga inti dalam fikih muamalah ini menjadi bisa kita ambil bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh ya, kecuali yang ada dalil yang mengharamkannya. Secara fikih kan kurang lebih demikian, tapi terikat ya pada konteks rukun dan akad. Baik, mungkin terakhir ini untuk summary-kan. Jadi relevansi bagaimana ini terhadap ekonomi dan keuangan syariah secara luas. Jadi emas itu merupakan instrumen stabilitas dan lindung nilai syariah. Jadi memang safe haven istilahnya ya. Kita bisa melihat sekarang ya dalam kerangka makosyid syariah ini menjadi salah satu tujuan sistem keuangan Islam, bagaimana bisa hifz al-mal, jadi menjaga harta dari kezaliman, termasuk ya secara sistemik dari inflasi ya. Karena kalau misalnya dengan fiat money inflasinya lebih terasa gitu ya. Kalau dengan ini mungkin bisa terjadi inflasi tapi kemungkinannya relatif kecil. Jadi emas sebagai aset real yang pasokannya terbatas secara alami secara terus berperan sebagai penyimpan nilai, store of value ya, yang relatif stable. Tapi tentunya di sisi yang lain karena memang terbatas itu akan membatasi ekonomi juga. Itu ya makanya kenapa rezim Bretton Woods-nya di waktu itu dilepas ya. Ya, tapi ya kembali ini secara global ya, tapi kalau seandainya menggunakan emas dia lebih stabil. Diversifikasi dan inklusi keuangan syariah. Kehadiran bullion bank memperluas tentunya kelas aset investasi syariah di luar instrumen konvensional ya. Maksudnya konvensional syariah ya, maksudnya ada sukuk dan saham syariah. Jadi ini ada produk-produk yang lain, inklusinya lebih banyak, atau produk-produk di perbankan syariah ya, di institusi-institusi keuangan syariah menjadi lebih luas. Kemudian bagaimana kontribusi ya terhadap ekonomi real dan kedaulatan sumber daya, karena memang fokusnya adalah aktivitas real ekonomi ya, ekonomi real. Ini tentunya bullion bank menjadi instrumen kebijakan hilirisasi mendorong agar emas ya yang hasil tambang disimpan, diolah dan diperdagangkan dalam negeri, sehingga bisa memperkuat cadangan devisa berbasis emas dan juga menciptakan produk pembiayaan baik rahan atau gadai dan cicilan emas ya yang inklusif bagi UMKM. Meskipun tadi ya, cicilan emas sudah itu diskursus juga, tapi sudah ada fatwa MUI-nya. Nah itu mungkin kontribusinya, dan tentunya ada catatan-catatan kritis ya, perlu kehati-hatian, perlu pengawasan Dewan Syariah dan juga edukasi masyarakat mengenai perbedaan produk emas yang syariah dengan yang berjangka. Yang kalau emas berjangka itu yang masih tentunya dilarang ya, sehingga perlu harmonisasi kelanjutan teknis POJK 17/2024 dengan kaidah fikih, terutama dengan kaidah serah terima dan juga larangan ya unallocated account tadi ya. Jadi belum ada produknya, khususnya produk-produk simpanan emas. Mungkin demikian sahabat-sahabat, bahwa sungguhnya Allah menyukai apabila seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan melalui dan melakukan pekerjaan secara itqan ya, secara teliti dan profesional. Itu hadis Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Harapannya kita pun ketika berbisnis atau menggunakan model perbankan bullion ini, bullion bank ini juga secara profesional dan itqan, dan juga apa sahabat-sahabat kilat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diikuti. Harapannya bisa mengembangkan menjadi instrumen emas ini bisa menjadi instrumen epicentrum di diskusi ekonomi syariah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam morning review hari ini Rabu pagi ya, 15 Juli 2026. Saya Kujang Sirialaga bersama Anda. Kita akan tuntaskan sampai pukul 9 nanti. Dan semangat seperti biasa, semangat untuk membuat hari ini lebih baik ya dari hari kemarin.

Girl Light 107,1 FM. Gadis di ujung sana. Selamat pagi, sahabat Girl Light semuanya. Mari kita persiapkan hari ini dengan baik ya. Banyak hal yang tentu akan kita lakukan. Nah, persiapan Anda akan saya temani dengan informasi-informasi menarik juga, sahabat Girl Light, dalam Morning Review. Selain lagu-lagu bagus, sekarang ada Be The One.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Michael Jackson. Sahabat Kalait, mari buat tubuh kita lebih sehat, lebih bugar di pagi hari ini dengan hidrasi tubuh ya. Coba minum 2 gelas air setelah bangun tidur. Hal ini sangat penting untuk mengembalikan cairan hilang dan membantu melancarkan metabolisme tubuh kita. Kemudian juga jangan lupa untuk sarapan yang bergizi. Coba menu-menu sarapan sehat agar tubuh bisa berenergi, dan lakukan juga olahraga ringan sahabat Kelight biar tubuh kita juga berenergi sampai sore hari nanti ya.

Girl Life 107,1 FM will be together. That is thing. Sahabat Girl Life, sudah tahu belum? Di Jalan Arima nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga sahabat Kelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika Anda mau berangkat haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Arima nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

Ken Light 107,1 FM. Barusan ada Bruno Mars kerja bareng bersama Lady Gaga. Sahabat Ken Light, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memandang penanganan atau pemberantasan judi online semestinya tidak hanya berhenti pada pemblokiran akses situs maupun rekening, melainkan juga mencakup keseluruhan rantai. Seluruh rantai penanganan dimaksud mulai dari deteksi dini, pertukaran data, mitigasi risiko, pengawasan transaksi, pemblokiran aset, kemudian pelaporan hingga penegakan hukum. Nah, hal itu dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai dalam sambutannya pada Banking Forum 2026. Ia mengingatkan mekanisme koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat. Hal itu merupakan tantangan yang masih dihadapi berbagai pihak dalam menangani judi online. Selain itu, Dian juga mengatakan tantangan lainnya yakni integrasi sistem antar lembaga yang dinilai masih belum berjalan secara menyeluruh.